0: 芒族家开片呢开片更加早晚一行芒族兄弟蓝碧图学习呢数据南卡拉家透明三顶地样一把这天里大家呢相中大家等位关注开进一把当拉看农民娘里看个一把当天里拉地呢把把家蓝不对的中西多起等位芒也听得懂也大地前拉看农民娘里看呢没那规律类型天里家多起位娘里空心心谈过的相中卡给讲请俺娘娘和兄弟吧用个月吧是第二北京龙庭年轻里共看给龙庭家俺等一句比徐浪米西比的情况北京拿去中去帮观众下穷乡拉看农民兄弟年轻们南卡拉丁有些的蒙去帝国呢开到西一月比切记三八该是些
1: 是大堂的，这两年过来，送人的大家书记经常我们想想到这，人力又在大地上都要交了吧？
2: 啊，对的。
1: 大堂的这七点钱用的，你们在的全用的也不差多吧？
2: 啊，对对对。
1: 那这样书记经常没给给钱拿了嘞，样子干啥给钱不交了吧？
2: 啊，对对。
1: 这是钱呢？
2: 他哪有个这什么拿钱的？他这跟哪的这钱？他你个里个里来的哪有个干的交不了这工资了吧？
1: 嗯。
2: 他第哪有个没有钱了他？但是就像芒族跟多族中轻松的，我三弟兄弟，他三弄个那是解放中做个么嘞？这三弄个那干那的，他他弄列亲兄弟，这地里压力，这下他当局的三局当局，他六个干里这都是休假，啥子芒族，他弄地里压力个便宜这个啦。他是里个这三局那乌兰的这芒族嘞，我这里的这是让你个三弄那了，解放的他，刚弄的他连个出皮的，他这地方三弄的他那里个这三弄当地来的，彭林那个他这温州那个，说说。Dua tahun sama ni cuma sedar.
1: Tanda suci lagi kau nasi susu niem deh jujur dia tu.
2: Ni je jujur.
1: Oh ni je jujur sura percaya. Di sura percaya deh je jujur sura cina percaya. Nanti dia dia cewa tu sama jual. Yang suci orang rezeki orang ke sama orang dah je tu se kena sura jujur itu je sama kau ber.
2: Lasa lasa. Tapi ngaruh orang sama tu awal.
1: Lasa.
2: Tapi ngaruh juga tu tu mana tu dalam segi tu kau tu mah mati lah. Kau tu dia. Rang-rang susu gergenyer, kaca kita, semacam itu, dua yoji sih. Sekarang jantan saya tu tercilah oleh si dedi orang. Tengok susu pergi ke mana, mana jantan saya gambar sih kita mana Malaysia. Tapi sih nona, naga ni yang lega tu, tengok sih zori ke tapi koksi kuda na. Tengok sam-sam nota tan-tan dengan ta, tenur ke cerigi nota tuan ta. Ni zori giri ke cerigi ke tablam tu tuan tu. Tapi ngaruk ke tenur ke yeksha tu zor susu tema cawdering cawdukan lah tu. Tengok sam nota nusuk dah tak cusam mending wede lab tu cumar sih lah. Tak sama kita tiap dah di tiri, tangan dah tu sama gol so, tak tangan tu sotek sama cantik aja tau bojir wah. Untuk di cap sek sama kita ramu wah. Tak cusuk kita di mondi mana tele Nepal kira orang amma tu sama nor wah. Yang dah tak tiap dah sama tu sama nor tangan tu pun juga kan itu mancok ke kebing kita tiap dah sama nor na tak ngosun untuk di cap sek tiri mancok so cinta, kau sengaja macam dia untuk liga sama kita orang le tanda macam dia tu pergi tu. Jangan tu. Gori ke tapi tuan ni ganas je lor, tak toksi susun dera. Tapi tu ngaruk kesan tuan kena kat sali niela, macam kola, tenis krim, alam.
1: Tapi tanda tu, yang masa nalo lah tanda tu, mina tu kudu cakap tu lah. Percaya ni, rujuk lagi kono susun. Tapi lor yang bapak ni ni, yang bapak cakap dia tunggu nali ya dia yang kora ya cik dila bapak yang kan mati ya tu lah.
2: Oh, dia dia.
1: Dila yang cik dah kena sura. Yang mana jadi lomju ke gosha di dada, kau muda di gosha yang kau layak mah pergi ayor ba.
2: Oh, di di
1: di. Di itu yang terjadi masa nalo yang jadi samja serida yang terjadi ada yang kau muda sini yang terjadi amar ba.
2: Terjadi kita nanda kerem itu ni mata, sang ni menyer kau maji kau ni muda untuk dalam sih tengah lasa lasa duite karma terasa ti ma. Tadi kami sama tu terasa seni yori. Tanda kursi itu sihir itu rom, tapi sebenarnya tak tanda seni mendo.
1: Tapi tanda contoh nak lihat itu je, kalma thomas jor ba.
2: Oh ni.
1: Tosu de cuk seni lah jor ba, kender jor ba.
2: Nyerjong seni lah jor tu.
1: Ah.
2: Tapi nang susu cahang tu so dah tak lomjuk le tinta, mula kebsan tu, tak so kalma jari.
1: Ah.
2: Kebsan tak, kau pernah kebsan tinggal gun mau jari kalma jodoh tu tiri.
1: Langsung.
2: Cakap kaki ke mereka ni ni ada kan mana ni kita abdul jinam roda tu, cukup je lah ni kita sungguh sungguh mema. Kaki kaki yang bab cerdah cerdah gitu le, sungguh so di sini rol tu
1: dah.
2: Tapi ni kita cerdah tu, tu jadi sama dengan kita tonjol, sekarang rondo.
1: Tapi, ཁྱི ᱛᱚ ᱨᱟᱯᱠᱟᱱ ᱱᱩᱢᱟᱨᱚ
2: ᱛᱮ
1: ᱟᱡᱤᱜ ᱭᱟ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱵᱮ ᱭᱟᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱤᱴᱤᱨᱚᱣᱟ
2: ᱭᱚᱨᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱱᱮᱥ
2: ᱫᱟᱛᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱤᱱᱮ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱪᱟᱯ ᱪᱷᱚ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱩᱢ ᱧᱮ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱮᱛᱟ ᱦᱤᱭᱟᱨᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱭᱚᱱᱨᱮ
1: ᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱯᱮᱨᱮᱨᱚ
2: ᱦᱚ ᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱯᱮᱨᱮᱥᱤ ᱛᱟ ᱭᱩᱢᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱯᱮᱨᱮᱥᱤ ᱩᱱᱤ ᱠᱤᱛᱩ ᱡᱤᱱᱢ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱪᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱛᱥᱮᱜ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮᱞ ᱠᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮᱛ ᱛᱟ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱩᱵᱚᱛ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱡᱤᱢᱟᱞ ᱯᱮᱱᱨᱮᱛ ᱪᱩᱠ ᱪᱮᱜ ᱩᱛ ᱛᱚ ᱫᱮᱫᱤ ᱢᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱜ ᱡᱟᱢᱟᱞ ᱞᱤ ᱠᱤ ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱩᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨᱱᱭᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱟᱱᱛᱟᱨ ᱟᱞᱠᱟ ᱦᱤᱭᱩᱠ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱛᱚ ᱥᱚᱫ ᱯᱮᱱᱨᱮᱛ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱢᱚᱥᱚ ᱢᱤᱢᱟᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱜᱭᱟ ᱫᱩᱯᱟᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱨᱚᱫ ᱛᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱪᱮᱢᱮᱜᱮ ᱱᱟᱨᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱜᱤ ᱱᱚ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱩᱨᱩ ᱱᱩᱨᱩ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚᱯ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱠᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱢᱩᱫᱚ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱦᱤᱭᱩᱠ ᱪᱮ ᱦᱩᱨᱤ ᱛᱮ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱪᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱦᱮᱭᱟᱨᱜᱭᱟ ᱦᱮᱭᱟᱨᱜᱭᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱯ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱪᱤ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱮᱞ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫ ᱞᱚᱨᱟᱨ ᱤᱱᱟᱱ ᱛᱮ ᱴᱮᱪᱟᱯ ᱪᱮ ᱱᱤᱦᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱜᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱤᱝ ᱡᱚᱥᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱨᱚᱡᱤᱵᱟ ᱦᱟᱸ ᱛᱚᱥᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱜᱚᱠᱭᱟ ᱠᱭᱟ ᱵᱩᱝ ᱞᱮᱜᱮ ᱡᱩᱨᱮᱢ ᱛᱚᱥᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱱ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱜᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱯᱟᱢᱮ ᱥᱮ ᱧᱚᱨᱟ ᱞᱟᱯ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱛᱩᱞ ᱛᱨᱟ ᱪᱚᱧᱚ ᱢᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱟᱣᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱥᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱜ ᱯᱮᱛ ᱜᱟᱥ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱨᱟᱨᱤ
3: ཞོ གི ལ གང ང ཡི དུ ཞོ ཡི ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡི ང ཚུ མ ཚེ སེན གི གང ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 야 太极的马分女主装备的天年他不是讲的用意的天年落在在满中还是得去往南路过来的空对家的人的一会儿就没讲那人的一会儿就他遇上人的过了过过再也他不是去去家家太极的马分女主装备的天年他不是讲的用意的天年马能当和可外地的学生这把能力干的一记录拉天年太极马天光的人中男人的存在特别的杀家的天意
1: Sentolenge, Kongla Sembatine, Dunki Tambatakwa Lajisumbi Lundro, Lalen Kapse Gokoche Litsi, Tambatri, Tendi Lundro Litsi Hutsar.

0: 更啊 你妈啦 무츠게 고준게 뱅겐비 진호치 요포키기 자통해야죠 드송이 니치 무츠게테 뱅겐비 진호노 중게세 마기코 히타노 하네 춘촌레 유요리 진하모고 용 뱅겐비 진호노 츠고예스
1: 즈보데 다다가난게
0: 요포츠 깨차데 고마토 ཉེ ཟུ བོད ཟུང སང ཡོ ཟེ དེ ཟུ བོད པ པན གན པོ ཚ ཟོ ཚ ཚ
1: ཨ ཏ ཤི ཅེ ས བོ ཉ ཟུ བི དེ ཁ ཆ ཟ ཏོ ཡིན ན ར ཏོ ཏོ ཡིན ན ར ཉོ ཏོ ཅེ མེ ཏོ ནེ གོ ཏོ གན བི ཟ ཁ ད སུ ཅེ ཏ ཁེ གོ ཡེ ཤེ ནེ ཡོ པོ དེ ཚུ ཁ ནེ ནེ ཚ ཨོ གོ དེ ག སུ ཉེ མུ ཚེ ཁེ ཏ ན ཡེ པི དེན པོ ལེན ན ཇོ པ ང ལ སེ ས ཁོ
0: ཨ གང ལ ཅེ ཅེ སེ དེ ཅེ ཉེ དེ ཁེ ཅེ ཅེ ཚ ཁོ ཚོ ལེ ཟེ བོ དེ ཅེ མ ཐོ ཟུ ནེ ཅེ ཁོ ཛེ ཡོ
1: མེ དོན པོ མ ཟོ ད ད ཟོ ན ཤོང ཐིན རོ རེ ད ཁེ ཤེ ནེ མེ དེ ཅུ ཁ ནེ ན ཚུ ཉེ པོ དེ ཁོ ཐ ཤེ གེ ང ཚུ དེན པོ མ དེ ལེན དུ ཟུ ན ཤེ ཅུ མ རེ
0: ཨ ཁ ཁོ དེ ང ད སོ ཅུ ས ཏོ ང ད སོ ཅུ ས ཏོ
1: Drama? Che chong to nuru me jene dana un chen.
2: Kongo lo, chong ko gwa chie mi lo khi mi ne, sen du ne ngon tu si ge. Kongo lo, che chi pe ro chi do.
1: Ake, chong lo, che re te, dana ngon ne.
3: Nye ma, nga ta ta mi lo chi mi shi, ni nye bo cha ga ne tsu tse shi mi. Kuruchi gawi chichara de chane Lono trope choba kukune zeshu Kui ngala amina Nga ngandrole Ngala pu yiji jo mepe Trope me tunde Cheli yi Nga apa ama nyu sandro ise
1: Amina tamango Me tomabu midu yore jai me to mi du shu po ung yi to re se so ye re ji xie na a jue nga so le long xue ji le yi ju re
3: ta nga ci long xue xie ji xie nga la ngi po la su xie mu ju du ngi a jia xie ka lo de ji te ma to ji me ki ko la bu yi xi ni mi jia ga la ju mo bo ten ra su ne je te xie ca du ju no xie ji zo ge ri
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 去阿克就多切啥的呀从不切不能干净就把进就把哎你得干切的都切的我切的我切的哦我切干切我的我给你今晚切切我了后都托一那我让弄不托一那我让我切干切我了我给你好搞定哎怎么了跟我母上郎去弄个人给去跟我母上郎哎
2: chena kane musi
0: na cho kung mo sha ye ri ni la sa ne wo zi
2: che mo shi le zhi ba
0: chu na mo shi le yin le jin zha xie
2: na ne ni a pe ko la cha wo ni jia tong ye bi mi la mo shi le da se ri ni sa na che yi sa de ba
4: ni ne bo mo ni jie xiong ba xi de ya ni che che po chen no ren men na che a sa mi yi sa de
2: yi ya ni no me na che a gu ka de ke ke yi sa de ba
4: 我呀阿姐你前去干了一步了撞彩一次哎伯母去阿爸从头弄没得去的
2: 哦空的那没得难度也 我走了。 Pero... Ro... Apa... Chedi payo na melesi.
0: Su... Su zesho.
2: Chedido... Chedido suregi.
0: Aku... Mushlo. Aku. Ngeipa. Hanye keke.
4: Aja. Ngato zehon
0: zehon. Chachin hon zizu. Asami. Joba. Da ajo mushelo ta. Aku keke re.
2: Apa. Ngato ngane ngokhete.
4: Ngane ngokhete. Yote.
0: Mushlo. Chachin chanra xe yon zi. Zin de chachin ta tu ma te sa shu.
2: 就阿伯是个阿伯用上手来的阿伯没办法真送信的老干这么是俺顾这么一个人的哎你不不你是看了土马蹄阿哥得去三场马戏阿伯没差的去年你母总去玩了去卢伯也不说了干了去阿伯那你妈开心去吗不
0: 就用这牙刷用这大大的手阿姐爹从嘛赶出去了这样去阿姐黑茶囊就拆有了嘛这样你也去了是不是咯大大家大从那头七六牛为五八七八给你擦了这样哎呀哎人家过了大的就要嘛这样大的这么一对我从母亲给大爸呀家变起闹着
5: 都还是一人是呀家宾这么大大家门口去找那黑茶的定银家宾的走不大这些去了大这面呢你这就你家家了月饼真的怎么去了这阿哥俺了姐姐就那么个姐姐大姐姐俺了亚路去的就不就这些道理
0: 拉拢啊，就俺什么子啊？就俺做母亲的，只把开着的嘞。俺真的当当真姐，就来买这呢，俺死了这个人。来的，大龙俺俩等当起，就来另外去接。俺一进来，人就没。四处阿萨米，开了哟。没满汉的社会，没被莫看的打扮些，俺做啥用事嘞？ Jima ya nga tsu dapa jyo yu chi tu zang chi na lho ni shi song siri. Nga asami rangi pomo ta so chung xie zi. Ka zi lu nyo na. Nga asami cho la nama ji song tu. Asami ta jaka yu bi jino di cho yu la la cho na. Dene nga lu de li.
5: Me nga.
0: Chari. Pumun zemun da churi mun da ta.
5: Me. Aku. Ni sen no pumun yu ca?
0: Yo. Si. Si yi pumun re.
5: Dali jia zong ki, chung bai yang zong ki pumun, hua yi sen ki de.